0: Och läckert CBC-kött att det är mycket Berlin. Och vad har jag sagt åt dem? De tar här och sa åt dem en uppgift att de är ut. I som alla utehandlet så är det i meliga mjöni. Uppgift att de är mitt sen ut. Russia, Mik, Amal och China med unget dem. Där kopen är så och sig och låt dem här kak och dem här sig ut. Kan att de är uppgift att de är ut. Apex och ta oss ut. Matthew Landry åt. Danna. Och han åt och kan att de Amal och meliga in. Attacko nämma gjorde att det inte gick att man Donald Trump där man tar nämligen om munik avlätti hur det ser ut i lugga kuketuni och att det om munik du ska komma till oss mamman där man när när låt du kisjerna kago nämko nitako nämligen isum jag betänkt att det på längen när det lugit sukat ulagming. Attacko 650 låt att det är uppåt sökta ut i läget jag låt i 120 nu när vi med 48% nit kilo låt ut med dig om jag går i som alla när jag ska ut i Kanada och att det är någon 30% Russia med unik om 12% China med Kanada till i kapes och när det är med dig om unik om Barbara Williams. Kesiani attacko uppigusuttu kannata ippigeja ukeutattu ippigeja unek saulemman. Kesiani halum miuttau tiina mandeja uhalautu taima guuk. Gavamattu hakkunnu pimmari unek saulu ukeutattu minuna pummi ilagiin ippigeja utsianek saungaallutik nekikatsia hattallutik. Landria on taima taana pingasuaktaksimalatu kannata. Me okay tartung ni aperçu tartuni upenga sulle kajusela mayo nuna bumitau takko namine hatuduit takko akago tamaxi umiksala khaunnaxi lautun namine hannemot saben gulautuit takko nikwaqtauduit ilaga jawluti kubikait arnailu Makabe Corporation amalu Katabek Regional Government takko tamatuminga kajusite tilautun Andy Morehouse makibik angajokanga tatunga lea pibalea julaga namon
1: Sita marunga raktunik pivitso unna raktunik nolnek siloktu kuteku na sa salahauti wasoa hattalangat liwitakua
0: Makabe teima kuhunikka loktu tukeutattu me suli la takoin hakka golatu naluna taula mejut katema jakalanut $10,000 talu ni sala hatu amalu ili saka jaudu temi imam me tala ka jiku kana temi takko CBC kun ni khimi kutu chila utu hangata ju dash 8 atu hatta mining takko hangata ni khasut Baffin Bay Davis Street amalu kanan nanganga ni Hudson Bay Rory McDonald tanna saputjina mu aula tiji ukhatau junu na bumi ukhana uktu taima go khumbasitu miluni taku juminaktuni taku suun.
2: You know, something for me is orca whales.
0: Taku ipigilo lautangi arluit taima taku mitsimatali ukhanhigi jani aujau lautu taima taku ngilang upinammari lautuin. McDonald och han tog det imam med att lägga sig och hänga till jobbet och hitta sjuun med oktober mot ammalu hänga till när han hittar du avatir och gäller du till avdet demar ammalu tacko avdet så hittar man ju inte hela gosvartu ju inte kina och lever gosvartu nu ammalu tacko så på jobbet man ju inte tacko avdet så hittar du Najoktau gue hangit tuin launin amalu atakko haudissa ippiku sohatta syungun mijun imam miutani asivakti ujuli tamani nuna vumme. Ullaakku hyrta CBC Regional News. A new survey suggests northerners see the United States as a bigger threat to the Arctic than Russia or China. The results came last week from the annual Canadian Arctic Survey. Carl Cardinal reports.
3: Mathieu Landriou led this study, and with tensions between Canada and the US high, and President Donald Trump repeatedly pushing for US control of Greenland, he wanted to capture northern perspective.
4: I wouldn't say I was incredibly surprised, but I'm still always kind of in awe of the past 2 years of seeing the perception of the U.S. changing so radically.
3: Of 650 Northerners surveyed, including 120 from Nunavut, 48% see the U.S. as the biggest threat to the Canadian Arctic, compared to 30% for Russia and 12% for China.
5: I don't feel threatened.
3: Kanatuak Tilley isn't afraid of Americans, and neither is Barbara Williams, but she argues Canada ought to be prepared.
6: I'm glad there's an increased focus on security.
3: But for Iqaluit resident Dina Mandeya, security means something closer to home.
7: For me, what is important for the federal government is food security.
3: Landrieu hopes to conduct a third Canadian Arctic survey next year. Carl Cardinal, CBC News, Iqaluit.
0: Nunavik entrepreneurs will have their turn in the spotlight with a new annual prize aimed at promoting business development. The prize has seven categories, including for youth and women. It's being organized by Makavik Corporation and the Kativik Regional Government. Pierre Manny is Kativik's Director for Regional and Local Development. He says the prize shows the vastness of business opportunities in Nunavik. Despite the fact that we are a small territory, a small community, we have many different villages, remote. We do have entrepreneurs, and we have people who are working and creating jobs and creating economic development in Nunavik. Makavik says the winners will be announced next year by a selection committee. The prize is $10,000 and a certificate. And Fisheries and Oceans Canada gave CBC a look at their Dash 8 plane used for aerial surveys around Baffin Bay, Davis Strait, and the east coast of Hudson Bay. Rory MacDonald is the Conservation Protection Supervisor for Nunavut, and he says some pretty cool things from way up high.
2: You know, something for me is orca whales are a very popular type of animal, and I saw them up in Pond Inlet last summer. It was really, really neat to see them, you know, live.
0: MacDonald says DFO has the plane between June and October and roughly patrols about 20 times each summer. They use it to monitor commercial fisheries, enforce rules to protected areas and conservation areas, and watch over marine mammal hunts throughout Nunavut. And that's the CBC Regional News. I'm Harish Anuto.
8: Dengan setiakati ko anala lepaleyuit anala sejulunit ulah kutia kasih dengan segisi sulit mereka jadi tuin dan nyeratin inutitut ini mahu sunningan ni. Ini tema kanungai dan ada kejali yang usalam semalam majuk tau ko kisumik pijut kambang aktu sambil mereka teman nanti yang ujuk. Dan anak-anak yang jauh panik yang jauh lutaku ikan yang ketinggi tertinggi lag tabun asal nak tuku dilukit. Tamas mengkanok teh yang jauh. The other ones take kuat tau emakai take kuat sulle. Tas mamisan tak kejar yang masih majuk tana inulune James Fournier. Takku silat jam ila takun nanti tillo memang tak ada buat pindah suara silat tertinggi dan atau bini keretak dan ada buat mila memang tak tahu ni dan tahu ni perkata menyu tillo ni pergi jauh lune mana kalau tikut atau ina walang masuk kalau bila nasutu kalau waktu sampai ni agak tikut kalau mikir tu akan kisian itu kono kuangai ulun opinga sunugu tamane kalun ni ilini atitiyo kalalam memat October 14 amal 16 for October 14 and 16 mut tamako business kartu yuit kanok pero palleg nang mga tatamane kyotto mek tamasemega kawi tsoge kanoluti amalasuna nipkina sukkanne nang mga ta dana kyalang itok kawi manera si kalunni October 14 16 mo nga kayatok kisiane ulong ila namiyo ga mga nalunar si mga ilan na lang nersi may utamane kalan ni ato 14 to 16 may ula ato ko kasi hindi namin yung mga okas sa mga ito kasi hindi tayo kung nuna linnod at jiging ito na pula kala ato yun mana ato yun na ngay matatanaw kala bagay na suta kala wato saksaw ni akaw yuk lang ngay to saksaw kanong ngay utakin itini wagut tema takot amautit kini lagalaw mata takwa so nung ekima mekana yerto katotot ambalo so kusinik ini ulagay kutigo kamakatotot takwa amautit tapone ekana yerto unaga yerto nik so kusilagay unnalo te katengo tigilo te kani katotot kano ikayurtiya so katalogit matamasminga kanong ay ilinya tito sinara yagal luti at ipakatawa kumatuan na kasi kima pinit pilagi yu katawa lusi katang matigira piso kasi luta magkuat ikayokta yakap pamatay lang tapos mamisano kawajigya kanong matuwa kasi Hillary Edmonds kawajigya bigyan nato si Hillary at amautit.ca mana atuin na ang ito api yung mat dan ukala bigyan katakalo ila kukabigyan katakalo abot mana nidya yumik tusakso titikay na niya tagot kasi ani utang migot ta ay ma unang eh dan sa sao kay nakay Brian Tatwini tawa ni kanya sa nami yata yung pinasawa ko sa kalaw tatinit ukaw sa kalilaw mo Manila tawa ni kibol ng trade show take out house sa katigit lugi tawa ni tas mo CBC ko ni sama ako sa apersoon na lang si mga gawa so naligay pa mga kagis may piligay pa mga ama ilak tana Brian unika tilugod sa akin ng laban

0: Nunavut, sila tusak biko, mana kini lang memata atis sa gayak temik tas mga nuta mot kawisak biko kata gayak temik ilinia utiyo kata na yak tunilo kakasaw yakot tako pinas kangay pingat si ulakat suli mana pipikaktusi at temik tako atiyo gayak temik ilak made a quest to munakakta yok ta ila tas mi sar sa ga yak tweet tu sa ju ti te ko headset den sa la satuk ta na inu ti tu nga ge ali go ata si ulu ni atuk ta ti ta ga yak tuk tas malam isa no ta na kavik kalo a ka pa sok ta un na lang kan
1: e u banga ka ba kalo a nu na bot hilat tok hak bengan ni anga yo khap ting tu mi le ga yau yuma
2: Nunavut, Silatu Savimit, Tamani, Kao Savionatumit, Ilinan Lerico, Harasoyako, Tisangan Renamata, Tamako, Matuina Titoma, Kikutuinanut, Uturumayunut, Atisau Nertumitasuminga, Harasoyo, Atihana Sunilo, Atausumit, Tegu Tihaluni, Sala Sarayatui, Maku Lutit, Harasoyakut, Atotovatuit, Tan, Tamani Hatigi Kalura, Tungasugi.
1: Matna tamani tsung kadu bigi yung nagapki.
2: Ta kuninga utok si majuni suli tusak palevi si mana ta sumawat isangani.
1: I sa serding ulo atun ko kahit si himalak tu taygo higa kanganik tam na mo tangong mat at sing nakhani hilain ng may kangat takti tao himayun. Ikiya kibik ko ko tao matat tam na mo tangong mat hak tao himayok. Atuga kaulak sumi nunabuli mami Nuna buat hilat tu habib ini, ini ni aku dengan ini. Tapi gua hekak tidak hong mata. Atik hangan itu hekak tu gimana?
2: Dan semua pikir tidak lor siman dengan yo kau nak eve.
1: Karena tadi mami tapi gua timu yud. Kau hekak tu lelengan mili, ini hekak tu lelengan milo. Temak kuninga ikhya kibik gua waktu ni hak hitit sih mang mata. Nuna bumi pekan mitai mang mat. Tapi ko timi kiyaw yung Canada lima ni Canary mo nagtaw yung tapi ko nga ilaw katao laksuta hakitit sila wata muna bulima ni tapi ko pero timi ako koh malaga kaptunik ikaw kabik ko wataw yung Canada ni hilat to hakbing ni pila kata kaksutik tamak ko nga hakitit si hong mata
2: tako atit tuni yo semalatui tusa romena pa malo jigin itu wat kisu wakeng e oka kunna kalape
1: a mana o kanne ayok tuna a kawi man itu malone hunang mangata a hitting ni kamagi yo mataman na ki hani go ihma kha khut sa khima nikun ni atam ni khait si hima yo kham mat tu ha khima lat tu ngaw lo
2: Tana ati sauna atu kare sauna lerina mot atokta usi makata lama ta kununga ilina akata tunut kisumi takuguma yapisi kungan naluni valuni tuki kana sau yume
1: Hanutuin na ila inui atoguma yam nganik tuharuma yugu nunavumi utaliman pigi yoni amat toranga blumi katutja katigi ngamot kawi haktu lerini ob ilina haktu lerini ob lumikhan mana hilat to khabing mut kamagi yau yu galo ki hani hibuni khapting ni atuk tawni mu ki kutui nang mut atuga khawi ma mat dan na ihmagi blu khanu tui na ati ati khani khinak tu
2: dan na o khakata ga ve ki kutui nang nut ili ne ati no piluang wa tu me no na vu me dan na ati atuk taw khata ga ma to valoni takkanu ki kutui nang no atui no ne apa
1: Jamain nut, eling nak tunut ama kau hak tu dengan yang mepilah yunut. Atu tiga lagi, ukoi langi kau yang mayau kau tu. Jangan tahu aku kau yang mayu kihani aku kau di tahu bludik. Allah gayak tu. Kenap kenap internet Starlink inuk net jangan tak temak kua ikan kubik kau tahu mata. Tangan tahu ikan kubik kau tahu mat. Kihan ito ka nga blumi, kaway hak tulagan ng mo, ilim niya hak tulagan ng mulo. Taap sumunga, atuga kikutuin ng mo, nunabuli mami, atuga kaw niya amat.
2: Ilangit, apikson niya ato sa mata, sumata, nakakasayakot, atok taw niya ati lugo, ati ko sumi, suma, kinila tama nga si, ukakan na ron narive.
1: Itay ko, tiyan na ito ni, ikiakibik ko, tinik, aki ko ang ata, Atak tak titaw yung mata. nuna bumi tuin nang itu ahiting ni agla tiat tiat naik tu nik aku kuya angat ada kap ti tau yang mata atu tigi lugu Alberta ni tiat naik tu nik tau aku tak kap tau yang mata Siberia ni dia ada kap mata ikan ni Ontario ni lo aku kok himayok Orion ni ada kap tu ni ublog yang ni ngak tu ni tu kilok tau himayok ada kap tu ni Anlagi tu nih, Kanada lima ni, temat kuah ikan kebik kau tip. Ada kak ti tahu yang mat, nalu naik hemat siang yang mat nakin ngang mengata.
2: Dah nato kesenak sibuk tema, kau suka kata review. So kau ma, awan itu kapat kena tahu sila tane. Teku kau yang majau kayak tu. Dah awan itu nate jauh pat atinga. Oh, nuna vumi tu teh na emaili emaili jauh kayak tu me tu kita kayak tu tane. Ati katu apa?
1: Ili tamat siapa kayak tu me lo.
2: Taman na kau suka kena guna review summa tane. Ati ni kena kau malu lor pesiki kutu nana utuk majunun.
1: Tana aku kok himayo hilat tu hang meng mutuin nak pergi jauh langi mat nuna bung meu terlima pergi jauh niang man tu hak titi hak lu dalu tana aku kok himalang mat kikutuin nang atok tau yang nang niak lu ni kau hak tu lagi niu ilim niak tu lagi niu mik dia na kanu tu hak titi giaran ni piyumi hub titi hak lu dat atok tau yang kangen ni tu kekakat siak lu
2: Kiko kenge utoro narayapa tamatuba misanu.
1: Iya, kitu tuin na ino nabung miutau hungapata utok ati kangani ataigo higa kangani aitsi yung natu.
2: Kano tema utoro yapa harasao yaku tu valuni ukala duti tu valuni kano.
1: Tatatiga kamik ikia kibikut hakitit silang mata taiku naklutik aitsi tatu.
2: Ukhaw sa ringa tatin ni, ukhaw kaya ka naroon na ito di kabi?
1: Nakataman na pinmari yung mat hakitaw haktok hukka yung ikiakibig ko kutinig ato kaya kayo larap ta ublumi pilarap ting ni ilim na akto laranip ting ni kaway hakto laranip ting ni lo nunabot hibito galoak ting lugo kano taman na pinmari yung mat atok taw larin niya mat nunaling ni kano katutya katiging ni kukihian ni kayo hito yung nakturlo ang mga mat, kubaya nakturlo, tamani lang mat.
2: Kaya na may

0: tema pitäkin nakapotamaan sellimme. Puhukta hakkoa luokallun saakkoa sellioitukka pyvälle yukalaamit. Sillä tämä on näin tuo luokatta timmisiä hankin loppasen ippasen timmisiä halongin miyok. Sillä pitkä taulunne ullumme teemen neakoni. Tätsinan neakoni timmisiä hankin lutsangin miyok. Pesikalle näin tuokkat. Saakkoa mukkoutu pyvälle yukalaamit. Pyvälle yukalaamit.
1: Babe tu sao mayuk sao vote ta kwa kau ye sakte ne ka kattakta te aivang ni lon ne ta kwa kane masaka rang manga tatama tu mane tu sang na kou ye van
0: ka tu sang na long ito ila inu ila kau ye mayu tu hang iti hut tan ay pato yo kane tu yang ito ang ako ni tiara ngalo sumalo yo sung mani Kalau saya kata kangen atau kalau saya kata semua mereka orang itu orang itu terlalu di pertolongan kuit, dan anak saya sokai kata ni, hobi orang kalau mengada negara saya kalau mengada kalau saya kata tak semua mata mana kita kangen tapi saya tak boleh lupa mana apa kata dia tema waktu yang itu kalau ini luang yang itu, tema yang itu.
1: Asu, uka awal yumi Inung no atuk tuak tau yuk sani igluk sani sana jomi si mavokkai tamatumani.
0: Tei ne ukau sikai nakattani kuka. Tei amasuli sana jau yuk. Sila taataman ila napatsiara galaksani. Ilo ni lukien kapitari ya takuja laksamangi takalokka. Ilo ni kwa katinga juali tiango wadlai lutik. Tama kwa katinga juali valamme mata sana jau viit. Ilo Tiang uluti sana jauh sama berlayut. Tapi kutaman sana jauh. Ia dia kita nak usah memilih sana jauh kita boleh keluar.
1: Apa kau tak sakit kan nak nyer sungai na babe?
0: Kau yang nami. Tapi aku selalu berlayu kalau yang uang apa apa sebab. Kau yang nami.
2: Tama tu sabi kisah tebut berlayu lagi yudekan ngat selangmen. Babe sebab juk kau yang nami.

0: ra taka yau te kut, te am ne chi mang na taka yau te o te lugu hapo tini, te mako ni ga taka yau me o tini kapok toa do te lugu, te o tu lau se mas langama, ki ngu bago, I si mau ya li lau amu te inna ak sunaga u ya alu, ya kalu ni, kapo u te kasuna kano o na, masinga taka ne o na uku kia, te am ne si bu tiang mi, sunaga mga ai, Tahu ngah putus dulu, keluar alis dulu, aksunamut ni nubut dulu, ekalu. Tahu ni sudah mengah kapur tau yo. Okau nak piu,
1: okau jata. Tahu nak hiburuk tami kapur tau yo, mau nak nyulinya tau yo. Kau nama siapa tekin wakjang aku, kena keluar taman nak. Iba lokam ni mata. Kipilugo kopkaw tao ni raktao taam ni kapilugo tagbunga ipisipat yaso ni tao ni yuga loa kopkaw tagbunga ani yuka kaw ti ilugo tukasya kaw ti ilugo ilinyaki matyami tagbay na tukasya katang mata kopkaw mi ati raktao
0: Daima taam na king mi akpagyasugo lo bakano ko na Taim na tangkayaw tau tulok sa mga kaking miyak sa kapok kapung wapik sa lulu king miyak wapik sa kulo kohtong. Taim na ukaw sa kajay.
1: Itaam na kukaw king miyak sa ubunga nga toko ka talok piksak na iso kita kakangap ta. Sao mi nga atin na toko ka nga ilihi mga sa ubalaw ni tamaw na at sunak sa nga king miyak sa awlat sa kajak sa uban Tetapi pemisahan itu kepihak lu ni kiri tu yang nak yang aman. Kalau mikir ngah suruh tak bunga kini ngah suruh. Kau mana kop kau tahan dek kepik kapu kau tak tu kini ngah suruh. Kapu kat tak.
0: Kau masih boleh bawa tahan dek kalu kanor le. Nubi tu yang nak yang aman. Kalau sen dek wakah suruh kanu kia. Biar wakah masih boleh bawa tahan dek. Aksunamu nubiyaw yato.
1: Tama na. Aksukup ka mo atayok aksunak. Aksunamu matukiyaw kiyan nubiyaw aksunak naman nasukaktok. Tayo man na kukaw mili kami nubiyaw tinok ko. Kukaw takang kun aksunatin na niyakto galwak. Tagbakup kaksu, tukudlu, nubiyaw, takan nalosan niko nga. Tinod isuksak. Ayok si takbya at bunga hindi ko nga si mo takano nga ayak tulo ni ikalog na pagyang imat at pagkapok tulo ni itayman na ilang itakiyo alog mi ikalog pao nga tatatikaw at iyo mang imot nubil ko sa katam at itayas siya lwak ilang ilo na inok sa mikay o kinok sa ulo ni at pao nga nabikaw at iyo man nga saan na nubil ko tatatpan Tetapi apa tak boleh tawin nak kapok dijuli, tak boleh dijemuti lewo nuna muak lewo, takkan nuna hendak kuang aku, hendak kuang ahibak lewo, ahibatin naga harus mula hati semua mimba ahibak lewo, ahibak hendak kuang tak boleh mihuk lewo, ahibak kau ti lewo hendak kuang ilikan lewo takkan nuna kapok nutau leh lewo kapok katai mana. Sama jenuh berkota waksuna taman.
0: Sama aksuna sendiri wakat sama pisau apa sama dia piang ni aksuna muak lagu piang ni lagu suci kekalui.
1: Tak bawa muak nubi mana ilaki mengikut apa. Ahi bakal tiu nak tahu wajah ini nak tak tahu aksuna taman. Sendiri wakat dengan pisau apa lihuk juga ahi bakal tiu nak tahu. Ubu nak kau di tengah ungitok. Ubu nengah hendak orang gotekan orang hendak yukut kejar tu miloni siapa nak miloni hendak orang pembaca kalau dah si makuk miung aina nak dekio kui ngata siapa ni ngani hendak orang si macam kejar yang pelawat time nak tahu hendak orang pembaca kejar tu miloni kau nak miloni hendak orang gotek tu time
0: time la nak yukut kapi jauh yang patut masih ada hundang aku
1: Masih ada kini kau niuliau nak kapiu tanah, kau mesti nak yakin sekejap kalau angkat tuk tuk liu wan isi buluk tamit. Kau ni yang liu ni kata orang tempat. Tam nak tuk tuk ni. Tak kau ni liu ni aku. Tamau nak kukar lewo. Masih ada kini ni aku. Ni aku ada kini ni aku. Tamau nak kini doa taman nak kipi lewo. Iba doa taman. Alilang dia lewo. Tam nak kalau alilang dia lewo. Taiman nak
0: Jangan lupa.
1: Kau saya gua jah sendirinya gua terbun kian alisar itu nak sama Taiman nak pilih Taiman dia dah katak.
0: Ami soal lo dah katak pak sunat tak ikhwan.
1: Ia ami soal lo dah katak tu, kita itu lo dah katak tu, pawang unyer siang dia katak tu, lo ni sama orang kecil aku dia katak tu, tak pawang ilani tak ijarang Taiman nak dunia dia katak, ilang imani keluar suni, ami so tak keluar sunang. Nunam orang hati ilang ini sehari yung dia kata mimata upadun alik tu tiba dia kata tiba kami nunam orang hati tamau nak kisya utau nunukkan nak syurik paungak taluk syurikai manna takilu akhirikai manna kata tu dain sara atali uniakung nak kata tu gali kia ikka misyo jarang ata kapuan ikkili kalau kau ikkili matul lu kili uniakung Unya hati garak buna sendiri orang ulu tiu jauh duni tak buat aku kau tiku tiu mijauh duni temen nak unya hati mijut tak bangun nama ibu kau temau nak ibu tangan piannya sewa temen.
0: Dan nak puja ulu suna misana sana jauh si bapa nak jauh tuga suna.
1: Tamat tuan nan ayuh nangit pada tamat jago pingsau nangit kuk tuang duni. Tiap tu kata mata gong, indah juga ni sama aja. Kau di tiap waktu kau tu kau jauh kita tu kau kau tu itu kau semangat jauh tu tu kau siapa kau tu yang nak suni. Sama aja nanti kau ni kau tu kau itu ni sama kau saya jauh lebih ulah tu tu tu aku jauh lebih kau tiap waktu oksima kami lu. Manisya hati yang nasab mata gue picture dulu. Hiti ni kata amna toko agak sugu. Nenubli pingan itu kayu nasab log tu ma. Kokok terkayu nasab log tu.
0: Putu hima lagi akan berkangi aku nong log kano makot itu tu.
1: I tak boleh nak putu lugu. Nubli kaku nubli lugu aksunam. Nubli pinginnya tadi aksunam tadi bunga. Bilu, besok lulu ni tiasian bilu, daki langi yak lulu, aku cuciya mari lulu, tahu tak nubi lulu putuk pan, tak boleh ni terkongal, kau taman nubi tu, taman lah kau terjar lulu tiasian lulu, tak tahu kita teri yak lulu, suka yuma mutau, suka ilang kau cuciya lulu yang kami, nubi si kata kau suka yuma lulu kata mati yak si mati yak tu, tuah nak. Ikaluk lau mama kini kau sakyong tuh abis nak tuku tiak takat temata tapi himayul dah hibarat tak sulit. Taman tuh abis nak kukasu tuku sekau tiu taiman nak taman nak senak yuk tiak sulit tiak sulit taiman ya kata tu lubis kau taman nak kau mut tematung.
0: Taiman kapi lulu taiman ikaluk tamna kanu tuku ngadak luni taiman na.
1: Kapi lugu tuko sakat tengi ni masih tuko kau tidak mata masih aku tiga lagi lugu tak buna ni aku aku tiga lugu kuku kau tiak lugu kekian itu mau kau ya tiak lugu di kuku tuang mubit tay lugu ibis sekat tiak petan tuang lugu luka aku cokat nabi sekat tiak lugu tanah kuku kau tak buat tuko sakau tiga lugu kaki bang bi atas tiga lugu suli. Kerja katuaran itu kerjung asyik lulu lulu. Taiman ni jangan lulu asyik pergi ke Filipina waktu Taiman nubiya waktu.
0: Tämä on tuokaima alituin nakeakamma. Mä siellä tekin unitsiin kapikunni takvuunen alilainnikku tiaaluneen.
1: Ei, tämä on tiimin makeat ilangin kun kongotien kirjojaan nähtäen juuliaa kohtaavattu. Tämä on kapikun alilainnut saumat. Atitun jäädä tämä on taimanna nuvijaukattu alilanginnut saumat.
0: Ja nyt on naamakki, me jakso naamme, naamakki jahtu ihminen, kano, akkis visuungumme juun.
1: Ei, se musti niin kuin naamakki jahti niin, se on ollut okettua sille, kun nuvi sille, että tasan nukpati muu muutti, kun näyttiä sille, kun tämän naakso naakki, nuvi kutti, hän ei ole naksutti, kun kapuksi saakataan ymmärrytti, kaluttaa ymmärrytti, Taki yhtiäksi luo, takbani kapokatalla on magupta, kapokatalla on timuinha on magupta. Taki yhti luo aksuna, hän ei ymmärtänyt jo. Ilani ilani, taki yhdellä kaluttiin kalutte, kalukalla on kattamassa, juviyngi tamakkoa kalutteen. Takba, taimanna timuuti yhtä kalutta on sunilu naamaksun johtama. Ilani li. Näin sairaata, tätä timuutia läksuu. Tämä imautama on unjaksasaattoa luumat. Se puteita, kun liian ruokti luille sohpaksin, ja tämä ruudutama on sohpaksin. Se puteita, kun liian ruokti luu, kuuka hangin saumat. Tämä on puteen ottaa luunjaksuu ison saattamat. Nyt on vaan, miksi hän tarvitsi katsottu. Imaani luokittu ottamat. Ita mende näin nosta timuilla kuri kapukata hikkeni rattasu. Taki yli tämäkkuam, taki yalu ja rangata kapukta ilu ilu timuilla rattasuttau.
0: Tämä pi nammaksi jami tämäkku ja haluarui halu ilu ja kavirelaksu ilu kanolli.
1: Tämä tämäkkuam ajit pangimme tässumanili ajok saukannutti yhtäkba. Kali mama kuka mitjuklupa oksuli oku ma mitjupa akiamuani ykkavi yksuvi akiamu yksuvi ykkavi yksuvi tavatti ykkavi kangitari pinjuli mama tuokattami mata iuna luokattami mata kulukuluokatta kulukunratta kattamati ykkavi minun tuoksetti tukalikhaan saumata ykkavi yksuvi pakangin saukattamata Aksiamu illu ahi vaksuvi oksukangin saulut palutut illu oki hian illu ittillugi iitillugi oksungan oksuli oksuvi ammalun tamannanikina mamaktualu olisun nikili oksuni ittillugi isittaun rahtau ittitaun rahtau veilingmiuti aivilingmiuni tamannan isittaun rahtiu ittillugi iillugi nikina samadja Tämä tuntuu kia hingulun ihmukkia sikupti rattaksuun akittaa amkuksuu taimanna palahti himalluu. Uksutti kiakkoa tamanna nykkinä. Tai buksulialu jopa tamanna uksuunga ahivakti jaulukseni uksukau jopa nykkinä tamanna nyriyausi akiamuun. Taimanna ei jopa tu taimen ykkaviyakni tulli ykkaviyakutla akiamu jaksukitsi taimanna.
0: Taimanna ei lakaputau jokano tai jaulua. Tai joulun napa?
1: Kukka on mitään. Sun taputaan joka nukkunan.
0: Ei kukka on? Kukka on?
1: Ei kukka on. Ei kukka on. Kukka on. Kukka kiinni tukkutama on. Kungohirin jaktapti yli vuonna kukka on. Kukka on tämä.
0: Tämä on takinen naamakin ja karvaa taki kuuluu. Näit tuokulugu kanukia.
1: Ei, inuk, ami yangi pihmahtut jarluni inuk, jauhi yangi itsehänä yungnahtu. Piuna hukki kiluhle luktahana palau miimateilis kohiumman. Piuhina hevaklugu. Tämä ei suaksi matja hevaklugu. Taki yullu ilai, taki luahaami. Kapuksuni suanginnut saukumatak vuonna saunina kukin miaklugu. Kilunnak, taki luon kilunnak. Tekuang na hong naman. Nain na sawari ko yun nain kaluak na yung maring kaluak ni ito ang sawat tarilo ni Adi, itimitahan na di kakapagtam yugod inuktiyo
2: Robert Kabitok, akagutaw sa agyaw maa isidu sa iksakun.